0: 6 hingga 8 meter.
1: Uh-huh. Kalau macam sehari ni, dia ada ke macam yang dah kahwin, macam mana ikatan dia yang belum, ada ke tak ada?
0: Tak, sama aje. Tetapi warna kain-kain dia, macam baju kurung kan kita ada kain sutra, kain silk, macam tu kan. Perbezaan dia dari kain lah. Kalau macam saya pakai tu long sleeve kan, Anis pun boleh pakai macam ni, tak payah pakai yang yang inner tu. So dia boleh buat blouse je, kita boleh buatkan panjang macam ni.
1: Meh, kita tukar meh, awak pakai baju saya.
0: Dia macam ada berbagai jenis. Tapi ikutkan dia ada kategori dia. Kalau yang muda-muda, yang wanita-wanita yang macam remaja sikit, dia orang
1: akan macam awak lah,
0: macam Anis pun lah. So selanjutnya kita pakai sari. Tapi untuk kanak-kanak, pakaian tradisional ni, dia cakap dia patu pawadai. Maksud dia, patu dia skirt dengan blouse.
1: Patu pawadai.
0: Dia yang tu pun dijahit dengan kain tradisional sari.
1: Dijahit kira macam budak pakai sarung terus lah.
0: Betul.
1: Yelah, kalau lilit kan, dia pakai lilit nanti kan tengah hari kan dah tercabut pula, takut kan.
0: Ya, betul. Lampun susah untuk mereka nak jalan ke atau nak lari-lari. Itu kan payah.
1: Bemut terus mak dengan ayah nanti kan.
0: Betul. So sari dia ada berbagai kain, and then ada pelbagai jenis. Dia ikutkan kain dia lah. Kualiti kain pun ada juga.
1: Faham.
0: Dia ada kualiti premium dia. And kain-kain yang handloom sari pun ada.
1: Faham. Jadi kalau macam okay, baju Melayu lelaki tadi kan, kalau yang kalau secara ringkas kan, kita ada baju Melayu cekap musang, teluk belanga, dia ada beza-beza dekat bahagian collar, bahagian butang. Betul. Kalau macam baju Melayu cekap musang, kalau ada perasan lelaki Melayu pakai 5 butang, kepada anda tengah dengar Selangor FM ni, kalau bersama dengan Minal FM nampak lelaki tu pakai 5 butang, itu maknanya dia pakai cekap musang. Dia kalau yang tak ada, kalau dia pakai 1 butang je, itu baju Melayu teluk belanga. Ada macam banyak-banyak beza.
0: Oh, perbezaan dia dari butang dia itulah.
1: Butang leher dia tu ada collar ke tak ada collar? Kan? Dia kalau macam, dia ada banyak jenis lah dan juga jenis potongan dia tu macam mana kan? Jadi kalau baju pun masuk dalam ke, keluar ke, dia semua tu ada membawa maksud. Tu yang saya tanya awak tu, sehari kalau orang bujang ada tak pakai dia macam mana?
0: Sama je.
1: Tapi menarik juga kan, boleh pakai pergi kerja, orang kahwin. Tapi kalau pakai sehari pergi pasar pun okey je kan?
0: Ada juga, tapi tak adalah. Selalunya kita untuk perayaan.
1: Kita wayang.
0: Tengok wayang. Ada ke? Yang tu memang untuk festival-festival lah. Kalau ikut kan, di RTM kita pakai sehari pada hari Jumaat. Ramai yang pakai sari pada hari Jumaat kan. Macam
1: baru tahu.
0: Lelaki kan, lelaki Melayu pakai baju Melayu kan.
1: Betul.
0: Ada yang macam pun pakai setiap hari Jumaat sari.
1: Rajin awak.
0: Bagus. Yalah, seminggu sekali je
1: kan. Perhari-hari apa salahnya, cantik.
0: Cantik kan.
1: Lepas tu dah saya nampak awak selalu pakai sari, dah ingat dah.
0: Hari yang Jumaat. Okay, tapi satu untuk lelaki, Doti. Doti Anis kenal kan.
1: Doti?
0: Doti.
1: Doti tu maknanya yang pakai baju
0: lelaki panjang yang beti panjang sikit, warna putih. Yang kita dalam Tamil tu beti kita pakai. Untuk lelaki kita sebut. And then jipah.
1: Kalau tadi apa? Joti?
0: Doti.
1: Doti dia adalah kurta kot.
0: Kurta baju dia. Kita namakan jipah dalam bahasa jipa. Tamil. Dalam bahasa Melayu kurta lah. Selalunya kita panggil kurta kan.
1: Amak.
0: Doti pula weti yang panjang-panjang warna putih tu.
1: Faham. Okey, iklan. Anbi ni yenggi ni yenggi umpul ya leye. Si Anis nak kena tiba dia menyanyi. Segurau.
0: Ataupun saya ingatkan iklan tu untuk kurta dengan weti ataupun sari, bukan nyanyi pula dia.
1: Si Anis nak kena. Dah pukul 3:30 lah. Kejap je kan pun. Kita kena buat segmen berdua sampai 12 malam pun.
0: Jangan. Kesian pendengar kita.
1: Kesian penerbit.
0: Kesian penerbit.
1: Pening lah. Teknikal pun pening.
0: Terima kasih kepada Zila juga ya.
1: Dia tengah dengar tersenyum dia. Sekejap lagi saya kena cubit lah tu dengan dia. Si Anis menyanyi pula.
0: Ya, Anis, kita ke penghujung rancangan kita kan, Selam Budaya. Pukul berapa api konti ni?
1: Saya pukul 6 petang. Kalau awak pun?
0: Pukul 4. Nanti saya singgah sekejap ke Selangor tu.
1: Kalau awak nak jumpa ekspedisi search dengan Wings, dekat Selangor FM kita ada sebentar lagi sampai pukul 4.
0: Saya habis pukul 4, nanti saya kacau Hanis pula.
1: Kita sama-sama makan. Apa yang bulat tu?
0: Badai,
1: yang manis satu. Yang manis. Minum nak buatkan untuk saya. Tiba.
0: Boleh. Minggu ni.

0: Tapi Fadi awak buat macam mana? Dia memang kena, dia kena full sugar lah baru sedap eh. Adakah orang buat inversi untuk orang yang kena kecil manis, contoh less sugar ke, adakah?
1: Eh Anis, sekarang ni kan kita kena buat manisan pula, topik manisan.
0: Okey, lain kali.
1: Lain kali. Selam budaya. Dah habis dah. Bye-bye okay. Sekarang.
0: Bye-bye.
1: Terima kasih Anis.
0: Ya, terima kasih juga kepada sahabat dari Minal FM. Minta maaf lah ya, si Anis ni mana yang terkurang tu. Saya mewakili penerbit Puan Nur Azila mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan.
1: Ingatkan ada lagu pula. Lagu tak ada ya.
0: Lagu Pusing Selangor dulu boleh?
1: Boleh.
0: Okey, mari kita dengarkan. Khas untuk Puan.
1: Terima kasih Anis.
0: Sahabat Minal. Jumpa lagi.
1: Bye.
0: Bye. Dan kepada anda pendengar Selangor FM, nantikan selepas ini kita bersama dengan artis kita dalam Sembang Selebriti. Selamat budaya Minal FM. Selamat FM.